0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini. Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup bro? Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya, teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Edisi hari ini nih, hari Jumat 29 Mei 2026, teman Pro 2. Nah, pagi-pagi udah diguyur hujan ya kita, pas pula di hari Jumat nih. Dan semoga hujan di pagi hari ini mengawali pagi kita dengan hujan, membawa keberkahan untuk kita semua di hari Jumat ini. Amin ya Robbal Alamin. Nah, teman Pro 2, kita berharap semoga di penghujung bulan Mei ini, dengan turunnya hujan deras di pagi hari ini, semoga doa-doa kita tuh dikabulkan, sederas air hujan di pagi hari ini rezekinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman Pro 2, dingin-dingin gini udah ngeteh atau ngopi belum nih, teman Pro 2? Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin hari ini masih libur ya, libur panjang, mungkin sedang menikmati teh atau kopi di rumahnya nih, sambil sarapan dibarengi dengan roti. Duh, nikmat banget ya, nikmat mana lagi yang kau dustakan nih. Kalau udah santai di rumah seperti itu, apalagi kalau misalnya beban pikiran tuh rasanya udah lepas gitu ya, rasanya tuh plong banget pastinya. Tapi ternyata teman Pro 2, buat kamu para pecinta teh nih, emang sih ya, teh adalah minuman yang paling akrab dalam keseharian orang Indonesia, yang tentunya sering diminum dalam wujud secangkir teh hangat di pagi hari, atau mungkin sebagai pengganti kopi, es teh di warteg, bahkan sampai matcha latte kekinian nih. Jadi gak jarang yang mengkonsumsinya, bahkan sesering minum air untuk melepaskan dahaga, termasuk saat atau setelah makan. Nah, masalahnya teman Pro 2, teh ini kaya akan senyawa aktif seperti tanin, katekin, dan juga kafein, yang tentunya bisa berinteraksi dengan nutrisi dalam makanan tertentu. Nah, dampaknya entah manfaat tehnya yang hilang, atau mungkin manfaat makanannya yang gak bisa diserap baik oleh tubuh kita nih, sampai bisa memperberat kerjaan organ tubuh dan menimbulkan masalah baru. Untuk beberapa kalangan, kombinasi sepele antara teh dengan bahan tertentu bahkan bisa menyebabkan masalah kesehatan serius nih, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya dilakukan berkepanjangan secara tidak sadar, sebelum terlambat catat dulu deh teman Pro 2 bahan makanan yang tentunya saat ingin mengkonsumsinya bersama teh, apa sih bahayanya gitu ya. Yang pertama yaitu adalah makanan penambah darah, atau seperti sayuran hijau, hati ayam, daging merah, tempe, dan juga kacang merah. Jadi bagi yang sedang berusaha menaikkan hemoglobin lewat diet tinggi zat besi, kebiasaan minum teh manis diselamakan bisa membuat usaha ini menjadi sia-sia. Karena studi dari The Journal of Nutrition nih teman Pro 2, itu menyebutkan bahwa konsumsi teh bisa menghambat penyerapan zat besi sampai lebih dari 85%. Jadi baik pada perempuan dengan kondisi anemia maupun yang tidak. Nah, teh ini mengandung senyawa bernama tanin dan polifenol, yang tentunya sifatnya ini mengikat zat besi sebelum sempat diserap usus. Akibatnya teman Pro 2, zat besi tidak dapat bekerja maksimal dalam mengatasi anemia dan memperlambat proses pemulihan, walaupun pola makan kita udah benar nih. Jadi penting banget ya untuk diingat bahwa teh lebih kuat menghambat penyerapan zat besi non-hem nih, atau sumber nabati, dibandingkan zat besi heme atau sumber hewani. Alasannya ini karena struktur zat besi hewani ini emang lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Jadi solusinya nih, kamu boleh mengkonsumsi teh minimal 1 jam sebelum atau sesudah makan makanan tinggi zat besi ya teman Pro 2 ya. Atau kamu boleh prioritaskan konsumsi sumber zat besi hewani kalau misalnya tetap ingin menghadirkan teh sebagai teman makan kamu. Nah, selanjutnya yaitu adalah makanan pedas. Jadi seperti sambal, seblak, ataupun ayam geprek, dimana makan dengan sambal melimpah atau seblak kuah level 5 plus es teh manis memang kelihatannya sempurna banget ya, apalagi dingin-dingin nih teman Pro 2. Tapi ternyata kombinasi ini adalah kabar buruk untuk kenyamanan perut kamu.
Makanan pedas dari cabai ini itu mengandung capsaicin yang sudah lama diketahui bersifat iritatif pada dinding lambung nih. Jadi kalau misalnya ketemu dengan kafein dan tanin di dalam teh, tentunya efeknya akan berlipat ganda. Kafein dapat merangsang produksi asam lambung secara berlebih, teman Pro 2. Sementara itu, tanin bisa mengiritasi dinding lambung serta meningkatkan produksi asam lambung sehingga bisa memperparah peradangan pada lambung kamu. Jadi bagi para penderita mah atau GERD nih, kombinasi seperti ini itu seringkali menjadi pemicu utama ya, seperti sensasi terbakar atau nyeri di hulu hati. Jadi enggak hanya harus dikurangi aja, karena konsumsi teh dan makanan pedas perlu benar-benar dihindari bagi pemilik masalah lambung ini. Jadi daripada kamu memilih teh, kamu bisa memilih susu dingin atau air putih sebagai alternatif lebih aman. Di mana kandungan protein ataupun kasein dalam susu ini justru lebih efektif membantu menetralkan capsaicin dan menenangkan lambung kamu setelah menyantap makanan pedas.

0: estelernya, Mas, Mbak?
1: Mas, esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Kita memperluas selanjutnya nih makanan yang gak boleh dikonsumsi bersamaan dengan teh karena ada efeknya tentunya nih adalah produk susu sapi teman-teman. Nah inilah yang mengejutkan dan mungkin bakal terasa seperti serangan terhadap para pecinta matcha ya teman-teman ya, apalagi karena matcha latte ini termasuk teh tarik atau sekedar teh susu hangat adalah hasil mencampur teh dengan susu. Dan tentunya secara ilmiah campuran ini bisa bermasalah karena ketika susu dicampurkan ke dalam teh, lemak dalam susu ini akan berikatan dengan katekin. Jadi jenis antioksidan terkuat dan paling banyak terkandung pada daun teh, di mana ikatan ini nantinya bakal membentuk struktur yang menjebak katein sehingga tubuh tidak bisa menyerapnya secara efisien. Bahkan Dr. William Lee, seorang ilmuwan dan penulis buku bestseller It to Beat Disease nih teman-teman, menyebutkan bahwa menambahkan susu sapi ke dalam teh dapat mengurangi bioavailabilitas katekinnya. Jadi dari rasa yang emang enak ya, tapi ternyata manfaat utamanya sebagian besar tidak terserap. Nah sebagai catatan, tentunya kombinasi teh atau matcha dan susu ini tidak berbahaya. Hanya saja itu bisa mengurangi manfaat daripada tehnya ini. Jadi kalau misalnya tujuan kamu minum teh adalah untuk mendapatkan manfaat katekinnya, pilihlah varian tanpa susu sapi atau gunakanlah oatmeal sebagai alternatif yang lebih kompatibel nih teman-teman dua. Selanjutnya adalah makanan tinggi oksalat seperti bayam, coklat, kacang tanah, dan juga buah bit. Oksalat merupakan senyawa alami dalam tumbuhan yang dalam kondisi tertentu bisa mengkristal di ginjal. Jadi teh, terutama teh hitam ya, itu secara alami mengandung oksalat dan diketahui meningkatkan ekskresi oksalat melalui urin. Jadi artinya nih lebih banyak oksalat dikirim ke ginjal untuk dibuang teman-teman. Nah kalau bersamaan dengan itu kamu juga makan makanan tinggi oksalat seperti bayam atau bahkan coklat nih, beban kerja ginjal jadi makin berat dong. Nah selain itu oksalat yang berlebih bakal berikatan dengan kalsium dan membentuk kristal kalsium oksalat. Senyawa inilah yang menjadi penyebab paling umum teman-teman dari batu ginjal yang dalam jangka panjang dapat berkontribusi pada penurunan fungsi ginjal. Sebaiknya hindarilah konsumsi kombinasi ini secara bersamaan dan kamu bisa mengganti atau perbanyak minum air putih. Dan tentunya masak sayuran tinggi oksalat seperti bayam hingga benar-benar matang karena panas dapat mengurangi kadar oksalatnya. Yang terakhir yaitu tidak boleh teh ini dikonsumsi bersamaan dengan makanan asam seperti jeruk, jus buah atau acar nih teman-teman dua. Jadi teh sudah bersifat sedikit asam ya dan mengandung tanin yang iritatif pada lapisan lambung kita nih. Jadi kalau misal kita kombinasi lagi dengan makanan dengan kadar asam tinggi, tentunya keduanya bisa saling memperkuat efek iritasinya. Nah, situasi inilah yang masih bisa diperparah oleh kandungan kafein dalam teh yang bisa merangsang produksi asam lambung secara berlebih. Akibatnya muncul keluhan seperti heartburn, mual, sampai dengan rasa yang tidak nyaman di perut kamu. Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki riwayat gangguan pencernaan sekalipun nih teman-teman dua. Nah secara umum teh adalah minuman kaya manfaat bagi kesehatan kita. Tapi manfaat ini itu tergantung lagi nih gimana sih dan kapan kita mengkonsumsinya. Seperti yang telah kita bahas tadi, kalau misalnya kombinasi dengan bahan tertentu dan dikonsumsi di waktu yang salah, malah justru bisa menghambat penyerapan nutrisi sampai dengan memicu masalah pencernaan. Kalau misalnya tubuh kamu mulai mengirimkan sinyal gak nyaman setelah mengkonsumsi kombinasi yang udah aku sebutin tadi, saatnya kamu mengatur ulang pola konsumsi kamu. Jadi kalau misalnya keluhan kamu terus berlanjut teman-teman dua, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter ataupun ahli gizi.

Abang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia tokoh, broadcast, balik bola, Bibble Man vs Machine, dan

0: Kamu ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Jack, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan.

0: Kau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Hancur.
1: Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya, teman Pro 2 masih di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Nah, teman Pro 2 nih masih dengan suasana mendung, masih gerimis, hujan. Tapi kalau ditempuh juga lumayan basah juga ya teman Pro 2 ya. Tentunya masih dengan suasana sendu di hari Jumat ini, teman Pro 2, dengan afirmasi positif di pikiran kita. Nah teman Pro 2, terkadang pikiran kita tuh sering dianggap hal sepele. Bener gak sih? Padahal ya, apa yang kamu pikirkan setiap hari ternyata bisa mempengaruhi banyak hal loh di dalam hidup kamu. Jadi mulai dari cara kamu melihat diri kamu sendiri, terus juga mengambil keputusan, sampai dengan gimana sih kamu menjalani aktivitas sehari-hari kamu dengan baik dan juga efektif. Nyatanya teman Pro 2, pola pikir yang terbentuk terus-menerus itu bisa menjadi kebiasaan kita. Tentunya dengan kita lebih sadar terhadap isi pikiran kita, kamu bisa mulai mengarahkannya ke hal yang lebih positif dan juga realistis nih. Maka dari itu kamu bisa mencari tahu lebih dalam lagi apa sih rahasia kekuatan pikiran dalam membentuk diri. Ya teman Pro 2, untuk yang pertama yaitu pikiran ini mempengaruhi cara melihat diri kita sendiri ya teman Pro 2. Jadi apapun yang kamu pikirkan tentang diri sendiri itu bakal berpengaruh pada rasa percaya diri kamu. Nah kalau misalnya kita terlalu sering fokus pada kekurangan di dalam diri kita, kamu bisa merasa gak cukup baik dan kamu bakal ragu nih dengan kemampuan diri kamu sendiri. Nah sebaliknya kalau misalnya kamu mencoba melihat sisi positif dan bisa membantu membangun pandangan yang lebih seimbang tentunya, ini bukan berarti kamu mengabaikan kekurangan ya teman Pro 2 ya, tapi ini lebih berfokus pada pemahaman diri secara lebih objektif tentunya. Ya selanjutnya yaitu pikiran mengarah pada tindakan, dimana cara berpikir itu bakal mempengaruhi apa yang kamu lakukan dalam keseharian kamu, terutama dalam mengambil keputusan dan mengambil situasi, menghadapi situasi yang baru nih. Kalau misalnya nih kamu berpikir mampu melakukannya, kamu bakal cenderung lebih berani mencoba hal baru dan mengambil langkah untuk pilihan hidup yang mungkin saat ini kamu rasa sulit ya teman Pro 2 ya. Jadi dari tindakan kecil inilah perubahan mulai terjadi dan perlahan membentuk kebiasaan yang lebih positif tentunya. Karena semakin sering kamu mencoba dan belajar dari pengalaman yang udah terjadi dalam kehidupan kamu, maka semakin besar juga nih peluang untuk kamu berkembang dan mencapai hal yang kamu inginkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadang Sutaryana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Donma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, idul kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu, makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan tentunya di pagi hari ini nih, ngomongin soal kebersihan rumah yang tentunya kalau misalnya ada makhluk-makhluk kecil yang merayap kesana kemari pastinya membuat gak nyaman, apalagi banyak anak kecil di rumah yang kadang membuat kulit menjadi merah, gatal, atau bahkan iritasi kulit lainnya nih teman Pro 2. Apalagi kalau bukan, kalau misalnya kamu mendapati rombongan semut yang berada di area rumah tertentu yang terkadang tuh bisa membuat kita menjadi pusing, ya gak sih? Karena selain kebersihan rumah kita menjadi terganggu, tentunya semut ini juga bisa menggigit dan membahayakan kesehatan kulit. Nah, gak heran kalau sejumlah orang itu gencar banget mencari cara untuk mengusir semut dari rumah mereka nih. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan tentunya untuk mengusir semut secara alami. Jadi salah satunya adalah dengan tanaman ya. Karena kunci untuk mengusir semut dengan tanaman itu bergantung pada aromanya teman Pro 2. Jadi si semut ini memiliki reseptor aroma 4 hingga 5 kali lebih banyak di antenanya nih daripada serangga yang lain, yang merupakan inilah menjadi cara mereka menemukan sumber makanan teman Pro 2. Tanaman dengan kandungan minyak esensial tinggi dan aroma yang kuat ternyata bisa menciptakan lingkungan yang terlalu intens bagi indera penciuman semut ini yang sensitif nih. Sehingga serangga ini itu bakal menghindar dari sumber aroma ini. Nah, beberapa tanaman yang juga mengandung piretrin atau zat yang mempengaruhi sistem saraf semut, dan ini bisa menyebabkan kelumpuhan pada semut-semut ini nih. Dirangkum dari Despurni, ada beberapa jenis tanaman yang bisa mengusir semut dari rumah. Tanaman yang pertama adalah tanaman mint. Jadi dari puluhan varietas mint, peppermint dan spearmint mengandung banyak minyak esensial nih teman Pro 2, dan tentunya memiliki aroma yang kuat. Aromanya yang kuat ini itu bisa mengganggu jalur semut sehingga menyulitkan mereka untuk bergerak. Selain itu juga semut-semut ini juga dapat membantu bakal merasa terusir karena adanya daun mint di daerah sekitar rumah kamu. Karena daun mint ini juga dapat membantu mengusir lalat buah dan lalat cuka teman Pro 2. Tipsnya nih adalah kamu bisa menanam mint terlebih dahulu di pot kecil. Setelah itu letakkanlah di ambang jendela. Pastikan tanah yang digunakan memiliki drainase baik. Nah, jangan lupa untuk menempatkan mint di posisi dengan sinar matahari yang tidak langsung mengenainya ya, agar mint ini bisa berkembang dengan baik nih. Setelah mint ada tanaman rosemary teman Pro 2, di mana rosemary adalah herba aromatik yang sangat serbaguna. Karena sering digunakan dalam masakan, rosemary juga berfungsi sebagai pengusir hama ternyata. Aromanya yang kuat serta daunnya yang panjang seperti jarum ini itu akan membuat semut berbalik arah ketika mereka bertemu dengan tanaman rosemary. Setelah mint rosemary, selanjutnya adalah eukaliptus, di mana eukaliptus ini memiliki kandungan minyak esensial yang tinggi. Tentunya kalau udah memiliki kandungan minyak yang tinggi, pasti aromanya bakal tajam dan menyengat nih teman Pro 2. Nah, aroma inilah yang tidak dapat ditoleransi lagi oleh antena semut yang sensitif. Aroma yang tajam ini juga mengganggu indera penciuman semut-semut ini dan seringkali beracun bagi para semut. Hal inilah yang membuat semut akan menghindari area yang ada tanaman eukaliptus. Selanjutnya masih ada dua tanaman lagi yang bisa mengusir semut dari rumah kamu yang bikin para semut ini auto minggat nih.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2, setelah tadi udah kita spill tanaman mint, terus juga ada rosemary, eucalyptus, yaitu tanaman yang bisa mengusir semut dari rumah yang tentunya bikin semut auto minggat nih. Selanjutnya yaitu adalah tanaman lavender. Jadi nggak hanya untuk ngusir nyamuk aja ya. Rupanya lavender ini juga menjadi aroma yang dibenci sama semut nih teman Pro 2. Nah, aroma lavender yang kuat ini bisa menenangkan bagi manusia, tapi enggak bagi semut. Karena aroma ini justru sangat mengganggu indera penciuman semut yang sensitif. Bau yang kuat juga seringkali dianggap sebagai ancaman atau sinyal bahaya nih bagi semut. Dan untuk tanaman selanjutnya adalah marigold, di mana marigold itu merupakan bunga yang tentunya dapat mengusir semut dengan dua cara nih teman Pro 2. Jadi cara yang pertama, di mana aroma bunga dan dedaunan yang menyengat terlalu kuat ini bagi semut ya. Dan selain itu marigold ini juga menjadi inang bagi sejumlah serangga dan invertebrata lain yang memakan semut. Marigold adalah bunga tahunan yang tanaman dan pendamping favorit bagi banyak tukang kebun teman Pro 2. Mereka juga ditanam sebagai tanaman hias yang berbunga pada saat musim panas, terus tumbuh subur di dalam pot. Nah, kira-kira buat teman Pro 2, adakah salah satu dari 5 tanaman ini yang berada di sekitar rumah kamu? Jadi buat kamu nih yang sekitaran rumahnya atau di dalam rumahnya banyak semut-semut kecil nakal nih, boleh banget untuk memiliki tanaman-tanaman ini ya teman Pro 2 ya, karena ini bisa bikin semut jadi kabur dari rumah kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau Den, kenapa belum pergi?
1: Kerang butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi berusak. Teman terbaik kamu.
4: Lagunya dulu, style makannya.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

50,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 ya, jelang siang untuk hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026. Dan ya bakal nemenin kalian semuanya sampai nanti formasi 15 sore teman Pro 2. Untuk di hari ini diawali dengan hujan ya, luar biasa. Bangun tidur langsung kayak bunyi hujan, kayaknya ini masih libur kan ya. Untuk sebagian orang kayaknya emang lagi libur ya teman Pro 2, tapi ada beberapa yang harus tetap masuk kerja dan ada juga yang tetap sekolah untuk di hari ini. Tapi jam-jam segini udah pada pulang nih teman Pro 2 ya. Aku bingung mereka ngapain sih di sekolah. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, tetap hati-hati aja di jalan karena memang jalannya pasti licin ya, dan hujan sih sebenarnya udah berhenti ya, nggak ada gerimis lagi juga enggak kayaknya, tapi emang bawahnya aja karena emang hujannya tuh sedari subuh tadi ya udah deres banget dan ya masih meninggalkan sisa-sisa luka. Kok luka ya? Ya gitu deh ya. Jadi buat kamu yang mungkin kalau sudah hari hujan tuh bawaannya pengen sedih aja, ada nggak? Nggak usah galau-galau teman Pro 2 ya. Oke, buat teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu, aku tungguin untuk 2 jam ini di Pro 2 Hitlist ya. Kalau bisa lagunya jangan yang galau-galau teman Pro 2, biar kita semangat untuk Jumat ini ya. Jadi langsung aja di 08 11743 9090 untuk Pro 2 Hitlist edisi hari ini ya. Dan pastinya juga buat kamu yang masih mungkin ada kegiatan ya dalam rangkaian Idul Adha ya, masih akan berkunjung, mungkin mau bakar-bakaran sate ya, bingung mau diapain, direndang lagi, rendang lagi, dendeng lagi. Kita bakar-bakar aja gimana nih, apalagi ada sate kambing ya kan. Sate kambing, daging kambing maksudnya. Ayo deh kalau gitu buat teman Pro 2 semuanya, pastinya tetap stay tune ya, RRI Pro 2 Jambi, It's Music Station.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: Sebaiknya kamu tahu. Bau hujan atau yang disebut dengan petri horse adalah aroma menyenangkan yang muncul saat hujan pertama kali turun. Ini disebabkan oleh senyawa yang dilepaskan oleh bakteri tanah bernama Actinobacteria yang menghasilkan geosmin, sebuah senyawa yang memberikan bau khas tersebut. Saat hujan, geosmin dilepaskan ke udara dan menyebar menciptakan aroma yang segar dan menenangkan. Bau hujan bisa berbeda-beda tergantung pada jenis tanah dan lingkungan sekitar. Di beberapa tempat, bau hujan bisa tercium seperti aroma tanah, sementara di tempat lain bisa tercium seperti aroma bunga atau rumput.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Fix You bisa dimaknai sebagai lagu tentang menghadapi duka, kehilangan arah, dan proses penyembuhan yang tak selalu instan. Di permukaan, lagu ini terdengar seperti ungkapan cinta kepada seseorang yang sedang terluka. Tapi, jika direnungkan lebih dalam, lagu ini juga bisa menjadi monolog tentang ketidakberdayaan. Fix You adalah pelukan dalam bentuk lagu untuk siapapun yang pernah hancur, dan untuk mereka yang ingin menguatkan meski tak tahu caranya. Apakah ini tentang menyembuhkan atau sekedar bertahan bersama di tengah luka?

0: Hujan gini tuh bikin emosi ya. Jalan macet, sepatu basah, hati ikut licin.
1: Justru itu, jangan sampai emosi lo yang nyetir. Jangan licin, terus jangan ikut licin.
0: Kadang pengen cepet nyampe, tapi kok rasanya ngeri juga ya.
1: Lebih ngeri lagi kalau maksa. Hujan tuh bukan cuma bikin basah, tapi bikin jarak rem makin panjang.
0: Berarti pelan dikit gak masalah ya?
1: Bukan cuma gak masalah, itu keputusan paling waras hari ini.
2: Musim hujan butuh ekstra hati-hati, kurangi kecepatan, jaga jarak, dan pastikan kendaraan dalam kondisi aman. Sampai tujuan dengan selamat selalu lebih penting daripada sampai lebih cepat.

0: Gila ya, Zah. Baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu, Ma. Emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh. Kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih. Gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, balik bola, Google Man versus Machine, dan masih

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: kamu dengar gak? Si bos tadi bilang hasil kerja kamu tuh biasa aja. Padahal dia muji-muji si Rian tuh di depan orang lain.
1: Serius kamu? Ih, padahal aku lembur seminggu ini. Wah, gak bener nih si bos.
0: Santai, kalau aku jadi kamu sih bakal protes. Atau sekalian aja, gak usah serius-serius amat kerjanya. Ngapain loyal kalau gak dihargai?
2: Kadang satu kalimat provokasi terasa seperti bumbu yang sedap. Tapi tanpa sadar, Anda sedang menyiram bensin ke api yang kecil.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Robek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lama ya kita gak ketemu.
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: 什么名字？
1: Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2.
2: 我叫王龙，你叫什么名字？
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
3: 你的母语学汉语，每日汉语。
4: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu anda, bahasa Tionghoa sehari-hari. 'Bahasa Tionghoa sehari-hari', belajar yang kedua, menyatakan terima kasih dan maaf. Halo, 大家好 selamat berjumpa dalam acara bahasa Tionghoa sehari-hari.Saya pengasuh acara ini, Wang Lei.
5: Bersama dengan saya, Jeps.
4: Dalam pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari beberapa ungkapan untuk menyampaikan salam. Sekarang baiklah kita mengulang beberapa ungkapan tersebut.
5: Baiklah, mari kita dengarkan dulu percakapan dalam pelajaran lalu.
4: Oke, dialog 1.
6: Ni hao.
7: Ni hao.
6: Nin hao.
7: Nin hao.
4: Dialog 2.
7: 对话二，
6: 你叫什么名字？
7: 我叫王龙，你叫什么名字？
6: 刘露。
4: Dialog ketiga，
7: 这是我的名片。
6: 谢谢。
7: 好久不见，你好吗？
6: 挺好的，谢谢。
4: Nah, demikian tadi percakapan dalam pelajaran kemarin. Poin-poin penting dalam pelajaran itu adalah untuk menyatakan hello. Dalam bahasa Tionghoa kita mengatakan Ni hao.
5: Ni hao.
4: Siapa nama anda dalam bahasa Tionghoa? Kita mengatakan Ni jiao shenme mingzi.
5: Ni jiao shenme mingzi.
4: Anda masih ingat bagaimana mengatakan Lama tak jumpa dalam bahasa Tionghoa?
5: Tentu masih ingat. Hao jiu bu jian.
4: Benar. Itu juga kuis untuk pelajaran yang lalu.Apakah anda menjawabnya dengan benar? Lama tak jumpa. Hao jiu bu jian.
5: Hao jiu bu jian. Nah, sekarang kita mulai pelajaran hari ini.
4: Tugas pelajaran hari ini. Xie xie.
5: Terima kasih.
4: 谢谢你
5: Terima kasih kepada Anda
4: 非常感谢
5: Terima kasih banyak
4: 不用谢
5: Sama-sama
4: 对不起
5: Mohon maaf
4: 没关系
5: Tidak apa-apa
4: 没事
5: Tidak apa-apa
4: Untuk menyatakan terima kasih kepada seseorang, Anda boleh mengatakan xie xie.
5: Xie xie. Kita pernah mendengar kata ini dalam pelajaran lalu.
4: Betul. Ungkapan ini amat sering digunakan. Xie xie berarti terima kasih. Anda juga boleh mengatakan xie xie ni.
5: Xie xie ni.
4: Ni berarti kamu.
5: Ni.
4: Bila Anda ingin menyampaikan rasa terima kasih yang amat, Anda boleh mengatakan Fei chang gan xie.
5: Fei chang gan xie. Terima kasih banyak.
4: Fei chang adalah kata keterangan yang berarti sangat atau luar biasa. Gan xie juga berarti terima kasih. Terima kasih banyak. Fei chang gan xie.
5: Fei chang感谢

0: 不用谢。
1: Nah, sekarang kita ulang apa yang baru saja kita pelajari. Terima kasih dalam bahasa Tionghoa adalah 谢谢你 atau 谢谢。
0: 谢谢。Ungkapan lain untuk menyatakan terima kasih dalam bahasa Tionghoa adalah
1: 谢谢你。你 berarti kamu.
0: 谢谢你。Lalu bagaimana mengatakan terima kasih banyak dalam bahasa Tionghoa?
1: 非常感谢。
0: Lalu bagaimana mengatakan sama-sama dalam bahasa Tionghoa?
1: Anda boleh mengatakan 不用谢。
0: 不用谢。
1: Baik, mari kita dengarkan sekarang percakapan situasi. Komputer Lily mengalami gangguan. Teman sekerjanya Wang Nan telah menghabiskan waktu 3 jam untuk membetulkannya. Dialog pertama.
2: 非常感谢。
3: 不用谢。
1: Rasanya kita juga perlu belajar ungkapan lain yang juga sangat berguna untuk menyatakan maaf dalam bahasa Tionghoa.
0: Benar.
1: Maaf dalam bahasa Tionghoa adalah 对不起。
0: 对不起。
1: Bila seseorang mengatakan 对不起, bagaimana Anda meresponnya?
0: 没关系, apa betul?
1: Persis. 没 berarti tidak.Kuan si, arti harafiahnya adalah hubungan. Mei kuan si, tidak apa-apa.
0: Mei kuan si.
1: Selain mei kuan si, kita juga boleh mengatakan mei shir.
0: Mei shir.
1: Tepat sekali. Mei berarti tidak. Shir berarti sesuatu.
0: Mei shir berarti tidak apa-apa.
1: Okay.Sekarang kita ulang lagi apa yang baru saja kita pelajari. Maaf. 对不起。
0: 对不起。
1: Tidak apa-apa. 没关系。
0: 没关系。
1: Yang sama artinya dengan ungkapan itu adalah 没事。
0: 没事。
1: Bagus. Sekarang mari kita dengarkan percakapan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dialog kedua.
2: 对不起，
3: 没关系。
2: 对不起，
3: 没事儿。
1: Apakah anda bisa mengikutinya?
0: Hampir semuanya.
1: Oke, sebelum kita mendengarkan lagi kedua dialog itu, bagaimana kalau kita mengulang apa yang sudah kita pelajari hari ini?
0: Baik, Wang Lei duluan, saya akan mengikuti.
1: Terima kasih dalam bahasa Tionghoa adalah 谢谢。
0: 谢谢。
1: Atau 谢谢你。
0: 谢谢你。
1: Dan terima kasih banyak dalam bahasa Tionghoa adalah 非常感谢。
0: 非常感谢。
1: Jawaban untuk itu adalah 不用谢。
0: 不用谢。
1: Atau Anda juga boleh mengatakan 没事儿。
0: 没事儿。
1: Lalu, apa kata maaf dalam bahasa Tionghoa?
0: 对不起。
1: Oh, bagus.Sekarang mari kita dengarkan sekali lagi kedua dialog itu. Dialog satu.
2: 非常感谢。
3: 不用谢。
1: Dialog kedua.
2: 对不起。
3: 没关系。
2: 对不起。
3: 没事儿。
1: Nah, para pendengar, sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita ikuti Puspa Rakam Budaya Tiongkok.Orang Tiongkok terkenal dengan keramahannya. Mereka selalu ingin menghidangkan makanan paling enak yang mereka punyai untuk menyambut kedatangan tamu. Tuan rumah sering harus beberapa hari sebelumnya untuk menyiapkan sebuah jamuan bagi tamu. Meski sudah banyak makanan yang telah dihidangkan, tapi tuan rumah masih saja mengatakan tidak ada apa-apa, sekedarnya saja, untuk menyatakan rasa hormat dan perhatian tuan rumah kepada tamu.Nah, demikian tadi pelajaran untuk hari ini. Sebelum acara ini ditutup, kita punya sebuah quiz untuk Anda. Pertanyaan adalah, bagaimana mengatakan maaf dalam bahasa Tionghoa?
0: Anda boleh menjawabnya dengan salah satu ungkapan yang kita pelajari hari ini. Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami indo@cri.com.cn. Saya ulangi, indo@cri.com.cn.

0: www.kbri.co.cn. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web kami di http://indonesian.kri.cn. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mengikuti acara kami ini. Cai Cien.
1: Cai. Telah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2 kerjasama China Media Group dan Yang Bridge Media dan Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: baiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Radio Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk santai siang. Edisi hari ini di hari Jumat ya, 29 Mei 2026. Teman Pro 2 ya, gak berasa kita mau memasuki bulan Juni ya, beberapa hari lagi. Cepet banget rasanya, cie. Cepet gak tuh ya. Jadi ini informasi yang membanggakan sekali ya, yang bakal aku bahas Mompro 2 ya. Jadi kabar baik dari keindahan tanah air kita yang kembali diakui secara internasional itu Mompro 2. Nah, karena Indonesia ini dinobatkan jadi destinasi wisata utama dunia oleh majalah terkemuka Travel Plus Leisure nih teman Pro 2. Jadi keindahan dari Ibu Pertiwi ini kembali harum ya di kancah internasional, dan pastinya juga karena memang Indonesia baru aja dinobatkan sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia, Top Destination 2025 ya. Nah, penghargaan ini diberikan oleh majalah terkemuka ya teman Pro 2, yang pastinya juga ada beberapa negara sih ya yang masuk. Karena memang pemenang ini dipilih melalui seleksi yang ketat nih, dan Indonesia menerima penghargaan tersebut bersama dengan 5 negara lain. Ada Australia, Maladewa, Afrika Selatan, Thailand, dan juga Turki. Dan pemenang ini dipilih melalui proses seleksi yang ketat ya, melibatkan beberapa pihak. Ada pakar industri, ada jurnalis, perjalanan, terus juga ada hasil voting juga yang terbuka dari jutaan wisatawan di seluruh Tiongkok ya. Nah, hal ini tentunya menunjukkan jika Indonesia tuh masih mendominasi posisi favorit wisatawan global. Terlebih karena kekayaan budaya dan juga alamnya nih Tuan Pro 2 ya. Dan untuk penghargaan ini yang diberikan oleh majalah Travel Plus Leisure ini adalah ajang yang dilaksanakan di Shanghai ini Tuan Pro 2 ya. Kemudian juga ada Bali yang meraih predikat top destination. Jadi bangga banget dalam ajang ini, Indonesia bukan hanya mendapat satu penghargaan aja, melainkan sekaligus dua. Nah, selain Indonesia yang dinobatkan sebagai top destination, Bali juga meraih predikat top destination gitu ya. Jadi Bali sendiri tuh sukses mempertahankan gelar tersebut seperti tahun sebelumnya. Menyala banget Indonesia ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: I miss you. I miss us. This thing that we

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan.

Balik Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Siang hari ini teman Pro 2 di Santai Siang. Dan masih barengan sama Nia juga untuk Farmasi 14 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat ya. Karena ini sudah di tanggal 29 Mei teman Pro 2, berarti beberapa hari lagi kan kita udah masuk di bulan Juni ya. Sudah setengah tahun nih di tahun 2026. Resolusi kamu yang katanya mau diet kira-kira udah jalan belum nih teman Pro 2? Diingetin ya, karena sudah setengah tahun. Aduh, cuma wacana ya teman Pro 2 ya, karena besok masih bisa ya, besok aja. Oke, jadi kali ini aku baru aja kayak ngebaca satu postingan ya di Instagram. Dia ini juga kayak apa ya, punya apa sih, kayak bisa ngebantu untuk orang-orang diet juga gitu teman Pro 2 ya. Mungkin kamu juga sering ngelihat ya, ada Kak Natasha Limano nih. Nah, dia juga sering buat konten-konten yang membantu kita banget untuk makan-makanan yang sehat ya. Dan masih juga selalu memberikan edukasi lah untuk kesehatan dan membuat tubuh kita tetap langsing ya, kalau bisa. Tapi ingat ya, langsing itu bonus teman Pro 2 ya. Nah, kali ini aku membaca bahwa ternyata untuk teman-teman yang lagi diet, dia mau kurus tapi masih hobi makan mie sama roti teman Pro 2. Nah, kata Kak Natasha Limano ini, makan nasi aja gitu, kalau enggak ubi, kalau enggak kentang gitu. Jadi jangan makan mie sama roti teman Pro 2. Karena aku mikirnya juga kalau mau diet, aku harus menjauhi nasi, harus bermusuhan dengan nasi. Kayak ngelihat nasi tuh takut banget ya. Padahal aku cinta ya. Gak bisa lepas dari nasi maksudnya. Duh. Nah, jadi teman Pro 2, buat kamu yang mungkin mikirnya juga sama kayak aku ya, kalau diet tuh harus bermusuhan dengan nasi, harus gak makan nasi. Ternyata salah ya. Kita jauh sama nasi tapi kita malah menggantinya dengan makan roti atau mie instan gitu, atau mie lah gitu ya. Nah, itu ternyata salah teman Bro 2 ya. Kenapa kita pilih nasi bukan mie atau roti? Nah, meskipun sama-sama sumber karbohidrat ya, keduanya tuh punya dampak yang berbeda di perut kita nih teman Bro 2. Kayak mie dan roti itu kan tepung ya, dia rendah serat, cepat diubah jadi gula darah ya kan. Tapi kalau nasi, kalau dimakan bareng lauk dan sayur, gula darah itu jadi lebih stabil teman Pro 2. Nah, jadi kita nggak perlu memusuhi nasi, atau hanya aku aja yang memusuhi nasi di sini? Karena nasi bukan penyebab gemuk ya, asal porsinya tepat, cukup segempal tangan untuk sekali makan. Ingat ya, segempal tangan kamu ya untuk sekali makan, bukan tiga kali makan ya teman Pro 2 ya. Nah, itu dia. Dan bukan cuma nasi aja, ternyata ada rahasia lain yang mungkin bisa membantu kamu biar bisa menurunkan berat badan. Karena ada rumusnya juga teman Pro 2 ya. Untuk protein itu sebesar telapak tangan. Tuh ya, nasi segempal tangan kita, untuk proteinnya sebesar telapak tangan kita, kemudian untuk serat atau sayur itu sepuasnya ya. Kalau bisa jangan digoreng, kayak kol goreng ya itu nggak usah teman Pro 2 ya. Nah, itu dia, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk bisa melanjutkan kembali resolusi di tahun 2026 ini yang rencananya mau diet ya, biar nanti di 2027 atau di pertengahan tahun 2026 ini udah singset gitu ya. Aku hanya mengingatkan aja teman Pro 2, karena sebenarnya kurus itu bonus ya, sehat itu harus.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

0: banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kerumunan mahasiswanya telah
2: pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
3: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris,
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, gila.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Selamat sore teman Pro 2 Jambi, selamat sore Indonesia. Semoga 9 Pro 2 teman terbaik kamu. Hai. Enak banget buat kamu yang menikmati hari ini. Hari ini apa ya? Kerja ya udah teman Pro 2 ya. Meskipun ada yang WFA. Oke deh, semangat teman Pro 2 beraktivitas. Dan buat kamu yang lagi perjalanan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Tetap lebih safety berkendara karena tadi kan hujan lumayan ya teman Pro 2. By the way, sekarang matahari tidak terlalu terik karena kemarin kan udah terik banget teman Pro 2. Ya kan? Sekarang gigi Tuhan kasih itu emang luar biasa. Ada masanya. Oke, teman Jambi, aku akan menemani kalian di sore ceria di Sumugo 9 Pro 2, teman terbaik kamu. So, jangan kemana-mana karena aku akan menemani kalian hanya di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Dan aku akan berbagi informasi untuk kalian dari Sumugo 9 Pro 2 Jambi. Untuk kamu, ada GIC dengan bahagia. For you, dari Pro 2, teman terbaik kamu yang disiarkan oleh Pro 2 Jambi melalui frekuensi radio 99.9 FM, aplikasi RR Digital dan streaming rri.co.id.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih. Gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang lebih

Oke, Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi buat kalian, Tampro 2. Nah, Tampro 2, kali ini aku akan berbagi informasi health deh buat kamu, informasi sehat. Mau kurus tapi masih hobi makan mie dan roti. Ini harus dipahami buat Tampro 2. Banyak orang kan ibarat punya impian pengen kurus, ibaratnya bukan kurus kerempeng ya, langsing lah begitu Tampro 2. Tapi masih hobi dengan nama makan mie ataupun namanya roti. So guys, banyak orang ingin memiliki berat badan ideal tapi masih sulit untuk melepaskan kebiasaan makan mie instan dan roti setiap hari. Kombinasi makan praktis murah dan mengenyangkan ini memang menjadi favorit banyak masyarakat, terutama anak-anak muda dan pekerja dengan aktivitas padat. Tapi pola makan seperti ini justru sering menjadi penghambat proses penurunan berat badan. Pakar kesehatan menyampaikan bukan berarti mie atau roti harus dihindari sepenuhnya. Masalahnya terletak pada frekuensi konsumsi, porsi dan juga kandungan gizinya. Mie instan dan roti putih umumnya tinggi karbohidrat sederhana, garam serta kalori. Juga tahu sendiri kan tanpa produk ramai roti dan mie itu rendah serat dan protein sehingga membuat tubuh cepat lapar kembali. Kondisi ini yang sering membuat seorang merasa diet tapi gagal terus. Baru beberapa jam setelah makan mie atau roti, rasa lapar kembali muncul yang akhirnya memicu ngemil berlebihan. Teman produk, roti tawar putih bahkan disebut-sebut bisa meningkatkan gula darah lebih cepat karena kandungan serat rendah. Sementara itu, mie instan termasuk makanan ultra proses yang mengandung sodium tinggi. Kalau dikonsumsi terlalu sering tanpa diimbangi dengan asupan sehat lainnya, kebiasaan ini bisa meningkatkan resiko obesitas sampai dengan tekanan darah tinggi. So guys, meski begitu ya, ahli gizi menilai mie dan roti sebenarnya masih bisa dikonsumsi saat menjalani program penurunan berat badan, asalkan dengan cara yang lebih sehat. Contohnya, menambahkan protein seperti telur ayam, tempe, serta memperbanyak sayuran agar rasa kenyang bertahan lebih lama. Dan ada juga disampaikan tangan pro 2 dengan mengkonsumsi makan mie itu gak apa-apa buat kalian yang pengen menurunkan berat badan, abiwarnya gak bisa lepas dari mie. Cuman harus ditambah proteinnya, seratnya dari sayur-sayuran, tempe ataupun telur ayam. So teman pro 2, ada juga pengguna internet yang menilai masalah utamanya bukan pada mie, melainkan pada pola makan yang tidak seimbang. Dan sebuah diskusi daring, seorang pengguna mie menyampaikan bahwa mie masih bisa dikonsumsi selama dilengkapi dengan lauk bergizi dan tidak dimakan berlebihan. Fenomena ini menunjukkan banyak orang sebenarnya ingin hidup sehat tapi masih terjebak kebiasaan makan mie instan atau makan instan yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah gaya hidup serba cepat, makanan praktis memang terasa lebih mudah disiapkan untuk menu sehat yang pada akhirnya menurunkan berat badan bukan hanya soal makan sedikit tapi memilih asupan yang tepat. Tetap mau makan mie kayak misalnya mie ayam atau mie goreng, roti, sesekali tidak masalah selama pola makan kamu tetap seimbang dan tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup, juga olahraga. Jadi teman pro 2 ya, mau kurus tapi masih hobi makan mie dan juga roti, tenang aja, boleh makan, cuman ya jangan terlalu banyak, waktunya, durasinya juga kamu konsumsinya. Terus kalau makan mie juga jangan cuma mie tok doang, tambah telur, tambah sayur, tambah tempe, itu lebih sehat lagi teman pro 2. Terus konsumsinya juga intinya Tampro 2 jangan sampai berlebihan. Intinya Tampro 2 tetap dengan gaya hidup yang sehat, kamu yang pastinya konsumsi dengan diimbangi gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang seperti ada protein, ada serat, itu penting banget Tampro 2. Tetap makan mie dan roti sesekali tidak jadi masalah selama pola makan kamu tetap seimbang, tubuh menjadi dapatkan nutrisi yang cukup. Itu buat kamu yang pengen diet tapi gak bisa lepas dari mie ataupun roti. Oke, okay? Tampro 2 Jambi, lanjut masih dari 9,9 Tampro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Oke, tahun pro 2, kalau tadi udah ngeles buat kamu yang suka makan mie, roti, tapi pengen badannya langsing yang ibaratnya tahun pro 2, tenang aja, tadi udah Kak Arta berikan informasi ya. Boleh aja makan mie, tapi jangan terlalu sering, ada masanya lah tahun pro 2. Ibaratnya dikasih jeda, terus juga makannya jangan cuma mie doang, tambah sayur-sayuran, tahu atau tempe, dan juga tambah dengan telur, oke? Ada protein, ada serat, jadi semua balance. By the way, sekarang lanjut lagi ngebahas tentang jan journaling tahun pro 2. Lagi tren nih tahun pro 2 tentang jan journaling untuk kesehatan mental. Menemukan ruang yang benar-benar bebas dari tekanan di tengah padatnya aktivitas sehari-hari itu bisa berasa sulit bagi sebagian orang. Kita seringkali tuntut untuk selalu produktif tapi estetik di media sosial atau mengejar target yang tidak ada habis-habisnya. Kalau kamu sudah mencari pelarian yang tenang dan ramah di kantong, jan journaling ini bisa jadi pilihan yang sangat menyelamatkan kesehatan mentalmu. Hobi kreatif ini intinya memanfaatkan benda-benda di sekitarmu seperti struk belanja, pamflet, label baju, sampai dengan potongan kertas bekas untuk dijadikan sebuah jurnal. Tidak ada aturan yang mengikat, tidak ada standar estetika yang bikin pusing, dan kamu sama sekali tidak butuh bakat seni untuk memulainya. Dilansir dari Very Well Minds, jan journaling ini bisa digambarkan sebagai versi yang jauh lebih santai dari jurnal tradisional atau namanya scrapbooking. Di sini prosesnya sangat bebas dan tidak menuntut kesempurnaan sama sekali. So guys, kita tahu ya tren namanya jan journaling ini sedang naik daun di berbagai platform media sosial karena semakin banyak orang itu menemukan efek terapi dari kegiatan tersebut di tengah kehidupan digital yang serba cepat dan serba instan. Daripada penasaran, kita bakal ulas ya 5 manfaat bagi kesehatan kegiatan namanya junk journaling ini. Oke, yang lagi tren banget 5 manfaat junk journaling untuk kesehatan mental. Yang pertama, membantu mengurangi stres dan kecemasan. Alasan utama mengapa banyak orang jatuh cinta dengan hobi karena efeknya sangat menenangkan bagi pikiran yang sedang semrawut. Dikutip dari Very Well Minds yang merupakan klinik direktur di Brox Healing Center yang menyampaikan bahwa mengekspresikan perasaan melalui warna, tekstur, dan gambar terbukti secara klinis bisa mengurangi stres, meredakan kecemasan, juga memperbaiki suasana hati secara keseluruhan. Dilansir dari CNN, seorang craving blogger bernama Jennifer Perskin menggambarkan pengalamannya dengan sebuah analogi yang sangat terasa dekat dengan keseharian kita. Dia menyampaikan baginya lipstick adalah penenang terbaik. Saat ini dia butuh waktu untuk menenangkan diri sejenak dan dia tinggal mengambil buku jurnal dan setumpuk barang acak-acak lalu merobek-robek dan menempelkannya begitu saja. Di sini kamu tidak punya beban untuk membuat karya seni yang sempurna untuk dipajang. Justru kebebasan dari ekspektasi itulah yang bikin jiwa kita berasa lebih tenang. So guys, yang pertama ya, manfaat junk journaling untuk kesehatan mental, membantu mengurangi stres dan juga kecemasan. Oke, lanjut. Masih dari Pro 2 RRI Jambi buat kamu. Selamat sore Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Oke, tahun produal lanjut lagi kita ulas ya manfaat junk journaling untuk kesehatan mental. Yang pertama tadi untuk membantu mengurangi stres dan kecemasan. Yang kedua melatih mindfulness. Teman produknya, pernah gak sih kamu mencoba untuk meditasi tapi ujung-ujung malah memikirkan hal lain yang bikin malah makin pusing? Kalau iya, ternyata junk journaling adalah alternatif mindfulness yang bisa jauh lebih menyenangkan. Proses fisiknya mulai dari merobek kertas, memilah warna, sampai dengan menata letak potongan gambar. Secara otomatis memaksa pikiranmu untuk hadir sepenuhnya di momen sekarang. Alison Bertels, seorang terapis di San Diego, menyampaikan bahwa proses kreatif secara alami bisa menarikmu keluar dari putaran pikiran negatif yang melelahkan, sehingga kamu bisa lebih terhubung dengan dirimu sendiri. Efek fokus dari kegiatan menempel ini sangat ampuh mengalihkan perhatian dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Menariknya lagi, kegiatan ini bakal sering dianggap sebagai konten ASMR di dunia nyata. Suara gresekan kertas yang disobek dan dipotong-potong ternyata punya efek relaksasi tersendiri yang sangat memanjakan indera kita. Jadi yang kedua ya, manfaat junk journaling yang ngetren ini tahun produa bagi kesehatan mental adalah melatih mindfulness. Baik, teman GMB, kita lanjut lagi dengan berbagi informasi buat kamu, masih dengan informasi yang lagi tren junk journaling, manfaatnya apa aja buat kesehatan mental. So guys, lanjut masih dari Produa teman terbaik kamu. Selamat sore teman terbaik Produa GMB. Lanjut masih dari Produa teman terbaik kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, Gocast, Balik Bola, Bibleman vs Machine, dan masih banyak.

Oke, tanpa dua lanjut kita ulas lagi ya manfaat jan journaling untuk kesehatan mental yang lagi ngetren banget tanpa dua. Buat kalian tanpa dua Jambi yang pertama tadi, manfaatnya dari jan journaling ini tanpa dua untuk membantu mengurangi stres kecemasan, melatih mindfulness dan juga menumbuhkan rasa syukur dari hal-hal kecil. Tanpa dua tanpa disadari hobi ini pelan-pelan akan mengubah cara pandangmu terhadap keseharian yang kamu jalani. Anderson memaparkan bahwa kebiasaan mengumpulkan benda-benda yang tampaknya tidak berharga seperti struk dari kafe tempatmu, work from cafe, bunga kering yang jatuh saat kamu jalan sore, stiker lucu dari buah yang kamu beli tadi pagi, secara bertahap melatih otak kita untuk lebih fokus menghargai percikan kebahagiaan di kecil sekitar, alih-alih akan terus-menerus memikirkan pemicu stres. Dikutip dari CNN, seorang Chang journaler bernama Tatiana Gordon membagikan ceritanya bahwa hobi ini mengajarkannya untuk menemukan keindahan dalam hal-hal yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Kunjungan singkat di kedai kopi bersama dengan orang tersayang di hari Sabtu bisa menjadi momen yang sangat berharga untuk diabadikan melalui secari kertas atau kartu nama kafe atau potongan pelindung gelas kopinya. Jadi dari manfaat junk journaling ini teman perdua buat kesehatan mental yaitu menumbuhkan rasa syukur dari hal-hal kecil. Next nomor perdua Jambi, kita lanjut lagi ya untuk mengulas manfaat junk journaling yang lagi ngetren banget teman perdua yang ternyata punya manfaat buat kesehatan mental. Perdua Jambi lanjut dari koleksi perdua teman terbaik kamu.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi. Manfaat yang kelima, janji nali untuk kesehatan mental. Yang keempat nih Tampro 2, memberikan jeda yang sangat dibutuhkan dari layar HP. Jujur ya Tampro 2, dalam sehari beberapa jam yang kamu habiskan untuk menatap layar ponsel atau laptop. Nah, janji nali ini menawarkan sebuah kemewahan yang mulai langka di zaman sekarang. Aktivitas yang sepertinya analog dan nyata. Berdasarkan laporan dari CNN, generasi muda saat ini sebenarnya mulai merindukan kehadiran objek fisik yang bisa disentuh secara langsung, dan tren jurnal ini hadir sebagai jawaban yang sangat kreatif sekaligus bermakna. Jeng journaling bisa membantu kamu benar-benar meletakkan ponsel dan komputer sejenak. Pikiran kita yang butuh istirahat dari dunia digital juga menyibukkan tangan dengan gunting serta lem ada cara terbaik untuk memulainya. Jadi manfaat yang keempat, teman pro 2, manfaat dari jeng journaling untuk kesehatan mental yang emang lagi ngetren banget namanya jeng journaling ini, memberikan jeda yang sangat dibutuhkan di layar HP. Apalagi zaman sekarang ini kan tau sendiri teman pro 2, kita tuh sulit lepas dari namanya handphone, smartphone, atau namanya laptop. By the way, dengan adanya junk journaling ini sangat bermanfaat untuk kesehatan mental, memberikan jeda yang sangat dibutuhkan dari layar handphone. Pro 2 Jambi lanjut, masih dari 9,9 Pro 2 Jambi buat kamu, dari Pro 2 teman terbaik kamu. Lanjut lagi, kita di sini dengarkan lagunya Astrid dengan Aku di Sini di Pro 2 Jambi 9,9 FM yang bisa kamu dengarkan melalui aplikasi digital dan streaming rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi yang kelima ya. Tampro 2 yang lagi ngetren namanya junk journaling. Apa sih manfaatnya bagi kesehatan mental? Yaitu menciptakan kenangan nyata yang bisa dipegang. Tampro 2, foto-foto di galeri ponsel kita seringkali menumpuk begitu saja, terlupakan atau bahkan berisiko hilang saat memori penuh. Berbeda dengan sebuah junk journaling yang memurikan rekaman fisik dari perjalanan hidupmu yang kamu sentuh, buka kembali lebarannya dan kamu nikmati hingga bertahun-tahun ke depan. Selain itu, rasa puas saat memegang sesuatu yang kamu ciptakan sendiri dari nol adalah salah satu ya teman Pro 2, pendokrak suasana hati atau nama mood booster yang paling nyata. Ada rasa bangga yang hangat di dada saat kamu bisa melihat di buku jurnalmu dan batin. Nah, teman Pro 2, melalui junk journaling ini kita diajak untuk melihat bahwa menyembuhkan pikiran tidak selalu harus lewat terapi yang mahal atau liburan yang mewah. Terkadang kita hanya butuh waktu sejenak untuk duduk sendiri, matikan notifikasi ponsel, membiarkan tangan kita sibuk merangkai serpian kenangan sederhana yang ada di sekitar kita. So guys, itu dia manfaat junk journaling untuk kesehatan mental, teman Pro 2, yang sangat bermanfaat buat tubuh kita, buat mental kita ya, membantu mengurangi stres dan kecemasan, melatih mindfulness, menumbuhkan rasa kecil, rasa syukur ya dari hal-hal yang kecil, memberikan jeda yang sangat dibutuhkan dari layar HP, juga menciptakan kenangan nyata yang bisa dipegang. Informasi ini buat kamu dan semoga bermanfaat ya teman Pro 2. Kita masih lanjut lagi di Sore Ceria bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi buat kamu informasi yang terupdate Tampro 2 dari website rri.co.id. Tampro 2, registrasi SIM nasional wajib gunakan biometrik wajah mulai tanggal 1 Juli 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, mewajibkan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Juli 2026 secara nasional. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan dan mengumumkan aturan baru tersebut, registrasi biometrik diwajibkan untuk seluruh aktivasi kartu SIM baru. Menurutnya, penerapan sistem biometrik telah diuji coba selama 5 bulan terakhir. Uji coba dilakukan bersama dengan 3 operator seluler besar nasional. Operator yang terlibat meliputi dari Telkomsel, Indosat, Ooredoo, Hexen, dan XL Smart. Seluruh gerai operator telah menyediakan layanan pemindaian wajah. Edwin juga menyampaikan proses uji coba berjalan tanpa kendala berarti dan sistem pengenalan wajah dinilai mampu memperkuat keamanan registrasi dengan pelanggan baru. Sistem biometrik menggantikan metode registrasi lama berbasis nomor identitas kependudukan. Sebelumnya pengguna cukup memasukkan nomor identitas saat aktivis dari namanya SIM. Tampro 2, registrasi SIM nasional wajib gunakan biometrik wajah mulai tanggal 1 Juli 2026. Baik, Tampro 2 Jambi, untuk kamu masih dari 10,9 Pro 2 Jambi. Lanjut lagi, Tampro 2 masih dari koleksi Pro 2 Jambi buat kamu. Dan yang pastinya Tampro 2, kita akan menguasai informasi lagi bersama Pro 2 Jambi.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Perlu ambulan memasuki pelataran rumah sakit.

Oke, Tampan Pro 2, sekarang lanjut lagi dengan kabar terkini, informasi entertainment Tampan Pro 2, kabar dari website rri.co.id. Tampan Pro 2, Ariana Grande rilis single barunya, Hate That I Made You Love Me. Tampan Pro 2 JMB, Ariana Grande resmi memulai era baru bertajuk Petal dengan merilis single terbarunya berjudul Hate That I Made You Love Me. Lagu itu menjadi single pertama dari proyek album mendatangnya yang menghadirkan nuansa metempo dan tema patah hati yang emosional. Mengasih dari variety, liriknya membahas hubungan rasa kecewa dan emosional hingga tekanan dihadapi perempuan. Grady bahkan menyampaikan lagu tersebut salah satu karya favorit yang pernah ia tulis. Ia telah menyiapkan album studio ke-8 yang berjudul Petal dan dijadwalkan rilis pada tanggal 31 Juli melalui Republic Records. Grady turut menjadi produser eksekutif dan penulis lagu dalam proyek itu bersama Ilya, produser yang telah bekerja dengannya sejak tahun 2016. Teman peradua Ariana Grande rilis single baru Hate That I Made You Love Me. Selamat sore dan teman peradua, kami informasikan lagi untuk seluruh umat muslim dan muslimah Center Kota Jambi untuk di formasi 18-7 Oksya Barat ya teman peradua. 18-7 Oksya Barat, kita akan mendengarkan Salat Berdua Azan Maghrib untuk Kota Jambi dan sekitarnya. Kami informasikan bahwa seluruh umat muslim dan muslimah Santu Jambi untuk melaksanakan ibadah salat maghrib tepat di formasi 18-7 waktu Oksya Barat. Selamat sore Indonesia, dan di formasi 7 malam nanti atau 19 Oksya Barat kita akan bergabung di Musi Lecet teman peradua tepat di formasi 19 waktu Indonesia Barat.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarfa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa,

0: sama Baskara, Mbak.
1: Jadi Baskara ada siapa?
2: Ada kita, Mas.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lama ya kita gak ketemu.
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Mantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, Tampro 2 Jambi, buat kamu sesaat lagi tepat informasi 19 Uksha Barat. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta dan ada MLC Musik Live Chat Tampro 2 yang akan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Selamat malam Tampro 2, buat kamu yang mendengarkan melalui 10,9 FM, aplikasi digital dan streaming rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan berlaku. Peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

legend juga yang sudah memproduksi banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan, tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, yang menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pai Burman. Jadi buat lo semua, teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, malam.
0: Aduh,
1: jangan pakai pai lah, jangan pakai pak.
0: Oh, apa tuh? Oh, enak ya dia nanti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
1: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah
0: luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuknya ya?
1: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih. Gakil benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain nggak sih pertama kali atau mungkin backstorynya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya, apa Mas ya, nih?
1: Abang.
0: Oke, okay, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
1: orang Batak kita.
0: Ya. Orang Batak, oh ini ya, oke, ya. Oke, okay, Abang.
2: Sama-sama anggota.
1: Kalau kita.
0: Ya udah. Dia kan berarti. Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
2: Nah, sebagai produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga? Wow.
2: Iya.
1: Wow.
0: Diajari. Udah. Tapi boleh ceritain nggak sih gimana backstorynya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
1: Iya.
0: Silakan.
2: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita ini.
1: Sudah 10 tahun kita nih, 2015
2: kan.
0: Wow.
2: Sudah 10 tahun. Ya. 10 tahun kita, walau gua dulu cerita lagi deh.
1: Ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
1: Saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme, gitu ya. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat sudah lupa lagi Indonesia Raya,
0: betul.
1: Lupa Pancasila gitu. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Musik kira-kira gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Okay.
1: Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, yaudah kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan ini ya mengingatkan menurut kita terutama muda untuk cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesian ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu takir maknanya luar biasa.
0: Yes.
1: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi hampir dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya. Sulay Batsho

0: tapi lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
1: Wow.
0: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah sekarang kita sedang udah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
1: pernah
0: dulu, perlu albumnya single dulu.
1: Oke. Okay. Ya. Oke.
0: Okay. Ah, lanjut survive.
2: Ya. Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah.
1: Iya, oke. Okay.
2: Yang tadi siapa tadi? Kawan kamu yang
1: Elan tadi, Elan menyapa sempat ya.
2: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
1: Yes.
2: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
1: Betul.
2: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berasal dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Waduli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Scrapman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
1: Okay.
2: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Nah barusan itulah akhirnya kayaknya harus ada, kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
0: propaganda.
2: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
1: Okay. Sebenarnya alat, ya.
2: Membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
1: Yes.
2: yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
1: Benar.
2: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat kan, daripada kita ngobrol soal kebangsaan dan di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
1: Betul. Karena kan kesehatan kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
2: Betul.
1: Berarti semua berawal dari keresahan mungkin ya. Karena apa ya?
2: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
1: Oke.
2: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yoayo tuh.
1: Yes. Ya.
2: Betul. Nah, di situ tambah yakin lagi, waduh.
1: Yeah.
2: Harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
1: Betul.
2: Berikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
1: Oke. Karena
2: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Pak Duli. Memang apa ya? Dia punya semangat natural ya.
1: Betul.
2: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi, dan punya latar belakang musik juga dia.
1: Wah. Wow. Anak
2: mudanya waktu muda dia ngeband juga
1: ya.
0: Jadi alam semesta mendukung gitu.
1: Betul.
0: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita.
2: Iya betul.
1: Betul.
2: Waduli juga punya cerita tuh bagaimana.
1: Gimana bang?
2: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Waduli?
0: Jadul. Iya. Jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KMPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, wah ini anak muda jadul katanya pikirannya gitu. Nah itu membuat, loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang ini waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
1: Oke, benar.
0: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan.
1: Yes.
0: Sebenarnya kan, yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
1: Betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya, berarti ya.
0: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ini menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita pernah bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat, kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita gak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
1: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemani sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih, berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Boleh, kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 yes. tahun. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya, kita garap ya. Dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Pasang sekapa yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul. Gitu, betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngaji juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili sudah 10 tahun juga kita ini
0: berkelahi. Benar ya?
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul.
2: Jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini
0: okay.
2: supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8 nah isinya ada 8
0: 8 lagu.
2: Nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rasa memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya maksudnya dirilis album ini yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke.
2: Okay. Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Okay.
2: Dari 8 lagu itu, kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Okay.
2: Satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu kan
0: begini.
2: Katanya album pertama lagu pertama yang
0: internasional
2: kira-kira bacaan. Nah yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah yang lain enam lagu lagi itu enam yang kita ciptakan
0: lagu baru ya,
2: sendiri lagu baru gitu.
0: Oke, okay. kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme, kebangsaan, tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Ya, kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Okay.
1: Ya, biasanya dikirim ke gua dan di situ dijadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada itu harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul.
1: Nah, dan lama-lama deh setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya itu gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah ini, walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini yang nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu poin paling entengnya gitu.
0: Benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan lagi rumah, udah di dalam darah. Gitu.
0: Oh iya. Oke. Benar.
2: Jadi apa ya? untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pak dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay.
2: Chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah. Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu. Nah, dan ini bisa tek-tokan, jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke file, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar saya buat aransemen mulai dulu, nota-nota dulu, baru ke saya baru saya kisi gitu.
0: Oke,
2: begitu. Bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di
1: buat bikinnya,
2: nota bikinnya, dikat sebaliknya gitu. Okay. Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah, terutama di lagu Tanah Air itu ini.
0: Tanah Air.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi saya.
0: Betul.
2: udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang nggak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Benar.
2: Nah, soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang orang di awan gitu. Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, okay.
2: Kita bisa jadi seperti ini ada ibu
0: melayakan
2: kita,
1: betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
0: betul.
2: Ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi baiknya kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar
0: negeri,
2: tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selalu mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, sama-sama kita gede nih negara kita nih. Kira-kira gitulah.
0: Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa diri, nggak cuma ibu. Ibu Pertiwi
0: juga ya, bisa. Benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi nggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh, semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah pake bulan tadi, itu udah bukan cuma sudah rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue gak, apa artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya?
1: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam, apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Jadi gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan Tanah Air kita, Ibu Pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman ya, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue gak nyanyi.
1: itu orang yang gak sadar
0: tuh. Iya bener. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebetulan Bip juga terlibat kan di sini.
0: Bener. Ya. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, ya.
0: Bisa ya.
2: Nanti kita lihat waduh nih.
1: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Oke, jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Jadi didoain aja kita. Oke, lanjut. Ini buat Bang Doli ini. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya, kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak dari seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Gitu.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita untuk yang kedua ini.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Ya. Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun sejak mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik. Bedah Musik.
0: Oke.
1: Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: buku lah ini.
1: Bedah buku. Ya kan? Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengarin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat maknanya itu tuh gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa merasapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermisi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada DIP, ada Sle, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesian kita kira-kira.
0: Betul. Oke. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya.
1: Kembali. Oh iya. Kita sudah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme. Ya ini insya Allah ada album keempat, lima,
0: enam,
1: dan
0: seterusnya.
1: Dan banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
0: Masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya. Oke deh. Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh Bang Pai, silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang. Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya. Jadi maksudnya sebenarnya harusnya negara tuh hadir atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan ya kenapa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah edisi kan. Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga, nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu. Indonesia keren ya, contoh yes. simpelnya, contoh simpel misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses itu merasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu?
0: Oke. Ya benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang lah, aku mau ngomong apa ya? Kadang-kadang nangkup nggak yang di atas sini gitu?
0: Oke. Kalau dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Ya. Iya. Saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Enggak
1: kaya gitu.
0: Enggak
1: kalah kaya, enggak kalah kreatif, enggak kalah ya kita punya pahit kayak begini itu belum tentu juga orang punya kayak yang di negara lain gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi kenapa ini juga digerakkan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu. Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Belum sampai kita mengindonesiakan dunia
0: kira-kira. Betul.
1: Kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesiakan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu. Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya baru kita aja ya. Untuk kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus jadi loh negara.
0: Yes.
1: Ya, gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran
0: ke
1: depan gitu. Nah ini paling tidak kita istilah ngejolok-jolok dulu negara pemerintah ini, walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini
0: betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa Lokananta ya dulu ya
0: Lokananta
1: industri musik ya
0: iya
1: industri musik yang dimiliki negara
2: perusahaan rekaman
1: punya negara. Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar loh.
1: Udah sadar waktu itu. Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Windu Indonesia ya. Ya, berarti bisa didengarkan di mana aja nih berarti?
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses juga buat RRI ya.
0: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Selamat. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Edi Tama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye. Okay. Bye bye. Music Life Test.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

sudah berusaha mempertahankan selama ini. Tapi kalau Tuhan berkata, aku bukan jodohnya, aku bisa apa?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Lah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

90,9 MHz terbaik kamu teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2, kamu punya enggak sih teman yang suka bohong? Bahkan dalam momen kecil sehari-hari dia sampai sumpah ini itu gitu ya. Dia sanggup gitu ya untuk menanggung kebohongannya sendiri gitu ya di hadapan orang rame. Bahkan orang tahu, orang tuh udah tahu gitu ya bahwa dia tuh bohong. Dia masih aja tuh kekeh dan berpendirian yang salah gitu ya teman Pro 2. Bahkan dalam momen kecil sehari-hari aja. Kalau ada teman Pro 2. Ya udah teman Pro 2 yang waras ngalah aja ya. Kejujuran ya, itu sering banget disepelekan oleh segelintir orang. Mereka itu terus merangkai kata demi kata kebohongan hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Padahal ya, cara terbaik untuk melindungi diri sendiri dalam jangka panjang itu adalah berkata jujur. Dan aku jujur aja teman Pro 2, aku paling gak suka sama orang yang kayak gini ya. Mau kayak gimana pun aku bakal tetap ngejauh. Aku bakal jujur, bakal ngejauh. Dan sebenarnya banyak faktor sih untuk ini ya, orang yang gak respect gitu ya. Ada juga hal orang-orang yang kita kasih baik terus dibalas dengan kejahatan ya, susu dibalas air tuba ya. Nah itu aku yakin semuanya pasti bakal ngejauh dengan orang yang kayak gini. Tapi hanya ada tuh beberapa orang yang masih terjebak di segitu di situ aja gitu, memaafkan gitu ya. Itu tergantung kepribadian seseorang gitu teman Pro 2. Tapi kalau aku sendiri, aku ngejauh dengan orang-orang kayak gitu. Aku bakal dekat dulu gitu ya. Aku pilah gitu ya. Nanti kalau misalnya ngelihat, wah ini kayak gini nih, gak bisa nih. Nanti dia bakal buat omongan nih. Bakal fitnah lama-lama gitu ya. Hal kecil aja teman Pro 2, dia bakal bisa. Maksudnya hal kecil aja tuh. Dia bisa tuh. Makai sumpah.

Ah, dan dia pokoknya nggak mau kalah gitu ya. Ini tuh dia anggap bener gitu. Padahal ini semua orang udah tahu itu bohong gitu ya. Pendiriannya tentang kebohongan gitu, bakal dia tegakkan sampai mati gitu. Nah itu tuh yang salah ya. Nanti ya hal-hal sepele aja tuh. Kita bayangin aja tuh, hal sepele aja dalam hal kecil sehari-hari, itu dia bakal bisa bohong. Dia bisa bohong tuh semuanya gitu ya. Apalagi hal-hal besar teman berdua. Dan sebuah studi yang diterbitkan ya dari NN itu menemukan bahwa ketidakjujuran yang berulang dan mementingkan diri sendiri itu dapat berkembang seiring waktu. Akibatnya ya, mereka tuh akan dengan mudah melakukan lagi di lain waktu dan bahkan hal-hal yang besar. Kalau kamu kayak gimana teman pro 2? Apakah kamu bakal ngejauh juga atau kamu cuek-cuek aja? Kalau aku sendiri ya, aku bakal lama-lama, ngejauh banget tuh enggak, tapi aku bakal beri batasan gitu teman pro 2. Aku bakal batasin, wah ini enggak gitu. Kalau hal-hal penting aja, kayaknya orang kayak gitu hal-hal penting juga bakal, hal-hal yang enggak penting aja dia bakal bohong gitu ya. Apalagi hal-hal penting gitu. Jadi enggak ada yang bisa dipercaya tuh dari orang-orang kayak gitu. Dan di sini ada cara mengenali orang suka bohong dalam momen kecil sehari-hari ya. Yang pertama, ceritanya itu berubah-ubah. Ini yang paling sering ya. Orang yang suka berbohong itu memiliki kebiasaan ngubah cerita. Hal ini dilakuin karena mereka sedang mencari versi cerita mana nih yang terdengar paling rapi gitu ya. Paling polos gitu. Atau yang paling bisa menarik simpati. Dan detail cerita tuh bisa berubah karena tujuannya pun berubah. Padahal ya terkadang mereka tuh lupa dengan detail-detail cerita sendiri. Dengan yang ini lain gitu, dengan yang itu lain gitu. Orang yang mendengarnya itu pasti akan sadar nih bahwa mereka tuh sedang melakukan kebohongan. Dan aku yakin semuanya tuh tahu gitu ya, ini lagi bohong nih. Kita udah besar ya, bukan anak kecil lagi gitu. Jadi pemikiran kita tuh pasti tahu gitu, ah ini ya lagi bohong nih. Mereka pun akan terdengar seperti sedang melindungi dirinya sendiri gitu. Ya karena itu ya, cara terbaik untuk menguji kebohongannya itu adalah dengan mengajukan pertanyaan secara berulang. Ya betul teman berdua. Kalau misalnya jawabannya berubah, maka udah pasti ada kebohongan di dalamnya. Terus suka memutarbalikkan fakta untuk keuntungan diri sendiri. Wah, ini kan, ini jadinya fitnah ya teman berdua. Ini yang aku bilang tadi, memutarbalikkan fakta tuh fitnah. Dia yang lakuin, nah dia ngefitnah orang tuh. Itu sebenarnya kata-kata halus saja tuh, mengutarbalikkan fakta ya. Kata yang sebenarnya tuh nggak usah diperhalus sih, biar sadar mereka ya, itu tuh fitnah teman berdua. Ciri orang yang gak jujur itu adalah suka memutarbalikkan fakta demi keuntungannya sendiri. Mereka tuh gak ingin dirinya terlihat kurang atau buruk mata orang lain. Nah karena ini ya, mereka memilih untuk berbohong teman pro 2. Contohnya aja yang kecil gitu ya. Memutarbalikkan fakta yang sederhana itu adalah bilang udah dalam perjalanan. Padahal kenyataannya masih siap-siap berangkat. Itu juga sebenarnya memutarbalikkan fakta ya. Hal ini dapat membuat orang tuh jadi nunggu lebih lama, sedangkan yang berbohong itu tetap santai dalam perjalanan teman pro 2. Tapi itu hal yang kecil ya. Yang ya sayangnya ini udah jadi kebiasaan dan dinormalisasi sih di mana ya, di negara ini. Mana? Negara mana? Konoha. Ya kita lihat aja tuh, ya ini lagi OTW padahal lagi makein anak baju. Oh ini lagi OTW nih padahal lagi mandi, mau siap-siap mandi gitu lah. Itu tuh, tapi gak hanya ini ya teman bro 2, ciri atau ngenalin orang suka bohong dalam momen kecil sehari-hari. Stay Pro 2 FM.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: Samsara antara di atas bumi Nusantara belantara kelakusan tiada tara di mana perampok berpesta pora. Tak terasa kini pun sampah telah terbungkus oleh jubah nan mewah dan menjadi panutan yang disembah. Oh Allah, lalu bagaikan air bah menjarah kebenaran dengan darah, memuntahkan segala sumpah serapa, meludahkan limbah, menghisap paklintah, namun menengganahkan tangan demi rupiah. Terserah, aku takkan goyah, ini bukanlah harga yang murah. Keberagaman ini adalah berkah bagi negeri nan gemah dan ripah. Lo jinawi mengakar peradaban insani yang takkan pernah kau pahami bila yang kau pelajari baru doremi.
1: Yeah, hanya cinta yang kita

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk...
1: Ya, Teman Pro 2 FM, masih bersama kami di Jaga Malam nih, Teman Pro 2. Membuat janji tapi nggak ditepati juga salah satu ciri orang yang suka berbohong ya. Terus menggunakan kata-kata nggak jelas saat didesak gitu. Terus juga nih, Teman Pro 2, yang terakhir tuh setiap orang beda cerita. Ya, memang ya, mereka tuh... Orang gak jujur itu suka menceritakan cerita yang berbeda-beda pada setiap orang berbeda. Misalnya mereka berlagak seperti korban saat bercerita ke orang A, tapi ke B bercerita bak seorang pahlawan. Teman Pro 2 pernah kan ketemu kayak gitu? Nah itu hati-hati itu, Teman Pro 2. Ada lagi, maksudnya kalau ada lagi kamu bisa tuh searching di beberapa link ya, agar kamu tuh tahu gitu. Jangan sampai kamu ketemu orang yang ternyata suka memutar balikan fakta ya, Teman Pro 2, dan akhirnya itu merugikan kamu tuh, Teman Pro 2.

0: sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Iya, Tumpeng Pro 2 apa masih dijaga malam nih Tumpeng Pro 2? Akhir pekan ya. Itu akhirnya tiba besok. Setelah seminggu penuh berkutat dengan tugas kuliah atau tumpukan pekerjaan kantor nih teman Pro 2. Kamu memutuskan untuk meluruskan kaki di sofa sambil nonton serial favorit yang udah lama masuk daftar putar. Nah, skenario-nya terdengar sempurna ya. Sayangnya baru 10 menit berjalan, tiba-tiba muncul suara-suara kecil di dalam kepala yang mulai berbisik nih. Harusnya aku menyicil tugas minggu depan sekarang. Itu tuh dinamain merasa bersalah saat istirahat gitu ya. Ada nggak yang kayak gini teman Pro 2? Kenapa nih sering merasa bersalah saat istirahat teman Pro 2? Sebenarnya ya, identitas diri kamu tuh terlalu terikat dengan produktivitas tuh. Akar paling mendasar kenapa rebahan santai terasa seperti sebuah kesalahan besar, itu adalah karena kita tuh seringkali ngukur harga diri berdasarkan seberapa banyak daftar gitu teman Pro 2. Daftar coret-coret dalam sehari ya. Dan juga dilansir dari Versi Sentral, bagi banyak orang nih teman Pro 2, kesibukan harian itu memang menjadi sumber utama untuk mendapatkan rasa pencapaian ya. Dampaknya ketika roda aktivitas itu berhenti berputar sejenak untuk istirahat, otak kita tuh secara keliru langsung menerjemahkan sebagai bentuk kemalasan. Padahal realitasnya tuh gak seperti itu. Nilai diri kamu sebagai manusia gak bersifat kondisional. Kita semua tuh berharga dan layak untuk ada di sini semata-mata ya. Karena kita adalah manusia, bukan karena hal lain teman Pro 2. Jadi ya sah-sah aja sih sebenarnya ya, jangan sampai kita tuh merasa bersalah di saat istirahat teman Pro 2. Karena ya kalau kita terlalu banyak mikirin kerjaan, itu juga gak bagus tuh teman Pro 2 ya. Dan akhirnya lama-kelamaan ya udah deh, kita bakal terpaku dengan pekerjaan terus-terus gitu. Dan akhirnya kita bakal merasa bersalah di saat ya kita berhenti sejenak tuh, padahal tubuh kita memang butuh untuk istirahat.

www.mytmedia.com.my. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Tapi kamu, aku terlambat. Apakah ini pasti?
1: Lebih baik terlambat, karena untukku ini sejati semua jadi terlalu berarti.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari kasus ini
2: dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Pro 2 FM usaha sudut tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini untuk hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko rambe yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Spada.
1: Spada.
0: Spada. Selamat pagi teman Produa.
2: Tajuk pameran kali ini banyak mengutarakan tentang perjalanan. Gatra Kamananda menggoreskan kuas seperti cahaya. Ini representasi dari setiap cahaya yang kita temui dalam perjalanan hidup kita.
3: Sorry, sebentar ya. Halo?
4: Halo, Kak. Ini sudah disiapkan ruang untuk lukisannya di lorong.
3: Oke.
4: Okay. Mungkin ukurannya bisa sampai 4x4 meter. Nah, lalu kita bisa melakukan.

Ternyata tidak sedikit orang terlihat lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi, bukan? Selain faktor genetik, ternyata sejumlah kebiasaan buruk yang tanpa disadari dilakukan sehari-hari bisa mempercepat penuaan dini. Kebiasaan yang bikin cepat tua itu berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat. Supaya proses penuaan dini bisa diperlambat, kita bisa menghentikan dan menghindari sejumlah kebiasaan tersebut. Dilansir Health NGQ, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bikin cepat tua. Sering konsumsi makanan olahan. Makanan olahan dan siap saji umumnya tinggi lemak, trans, dan natrium. Ternyata, keduanya bisa berdampak buruk bagi kulit, seperti memicu peradangan, sehingga bisa membuatmu kelihatan lebih tua. Suka makan makanan manis. Makanan dan minuman tinggi gula mampu memicu proses glikasi. Gula berlebih yang dikonsumsi akan menyatu dengan protein. Kombinasi keduanya bisa menyebabkan glikasi lanjutan atau AGE. Kegiatan ini dapat merusak kadar kolagen yang menjaga kekencangan dan kesehatan kulit secara menyeluruh. Rutin minum kopi. Siapa yang rutin minum kopi? Minuman kopi dicampur gula tambahan yang kini sangat mudah ditemukan sebaiknya dihindari, karena keduanya memiliki efek negatif terkait dehidrasi kulit. Kalau ingin menyeruput kopi, bisa minum versi tawarnya dan sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah wajar, karena terlalu sering minum kopi bisa memicu rasa cemas, gangguan pencernaan, dan tekanan darah tinggi. Terlalu banyak duduk. Duduk selama berjam-jam dapat mempengaruhi sirkulasi darah. Meski kamu sudah berolahraga secara teratur, peredaran darah ke kulit yang terganggu bisa membuat kulit dehidrasi. Sebaiknya, lakukan peregangan atau berjalan-jalan sebentar setiap 30 menit sekali, atau setidaknya tiap 2 jam, atau cobalah juga untuk sesekali bekerja sambil berdiri. Jarang minum air putih. Kurang minum air dapat menyebabkan dehidrasi yang berdampak buruk pada penuaan kulit. Agar kulit tetap kencang, cerah, dan bersih, tubuh harus tetap terhidrasi penting untuk memenuhi cairan tubuh dengan minum air putih. Stres berlebih. Saat stres, tubuh melepaskan hormon kortisol. Peningkatan drastis hormon satu ini mampu mempengaruhi kesehatan kulit, pencernaan, juga mental. Dengan stres berlebih bisa menciptakan radikal bebas dalam tubuh yang merusak sel, sehingga membuat penuaan dini yang menyebabkan kulit teksturnya kasar, berkerut, kendur, dan kusam. Kurang tidur berkualitas. Tidur sangat penting bagi kesehatan secara menyeluruh. Kurang tidur bikin cepat tua karena membuat tubuh memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang dapat memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan risiko sejumlah kondisi kesehatan. Merokok. Perokok aktif sebaiknya hentikan kebiasaan burukmu itu. Penelitian 2008 menemukan hubungan kuat antara merokok dan penuaan dini. Malas berolahraga. Olahraga dapat meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Pengiriman nutrisi ke sel-sel tubuh juga akan bertambah. Dengan begitu, pergantian sel di seluruh permukaan kulit yang berdampak pada kesehatan kulit dapat berjalan secara teratur. Terlalu lama terpapar sinar matahari. Sinar matahari memang bagus untuk kesehatan. Namun, terlalu lama terkena paparannya juga bisa jadi tidak baik.

102,9 Jambi Jazz dengan bersamamu dan kalian dengan rekan pagi hari ini. By the way, sekarang teman Jambi di awal dengan informasi kita bakal mengulas dulu ya peristiwa terjadi di dunia pada tanggal 30 Mei. Kita bakal flashback di tanggal 30 Mei di dunia. Teman produk pada tahun 1619, John Peters, John berhasil menaklukkan Jakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal itu diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Pada tahun 1814, Napoleon diasingkan ke Elba setelah penandatanganan persetujuan Paris pertama. Pada tahun 1967, Biafra di Nigeria memisahkan diri dan memicu perang saudara. Pada tahun 1983, pembentukan lembaga pemerintahan non-departemen LPND dengan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui keputusan Presiden nomor 31 tahun 1983. Pada tahun 2003 penerbangan terakhir pesawat Concorde milik dari Air France dan tanggal lahir Wikipedia bahasa Indonesia. Juga terperilisan film Finding Nemo. Dan tahun perjami pada tahun 2015 Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat intervensi pemerintah sebagaimana dimaksud ada pada pasal 13 dan 17 Statuta FIFA. Pada tahun 2021 tim sepak bola asal Spanyol yakni Valencia berhasil menjuarai Liga Eropa untuk pertama kalinya setelah mengalahkan perwakilan dari Inggris yaitu Manchester United FC dengan skor 11-10 lewat adu penalti. Pada tahun 2021 Jason Bodesbakker pembalap Moto3 meninggal dunia akibat kecelakaan fatal saat menjelang akhir sesi kualifikasi Grand Prix sepeda motor Italia 2021 di sirkuit Mugello setelah ditabrak oleh Ayumu Sasaki. Pada tahun 2025, longsor tambang batu Cirebon 2025 merupakan peristiwa di Cirebon. Baik teman Jambi, itu dia peristiwa terjadi di dunia pada tanggal 30 Mei. Kita lanjut lagi berbagi informasi selamat pagi Indonesia.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi dengan kabar terupdate Tampro 2, informasi dari website rri.co.id. Tampro 2, rupiah menutup akhir pekan di level 17.880, turun 35 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Tampro 2, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Berdasarkan dari data Bloomberg, rupiah turun 0,20% atau 35 poin menjadi 17.880 per dolar Amerika Serikat. Menurut analis pasar uang Ibrahim Aswaibi, sistem pasar sebenarnya membaik karena laporan perpanjangan gencatan senjata Amerika Serikat Iran, namun sejumlah usulan masih harus mendapatkan persetujuan dengan Presiden Trump. Informasi tersebut masih membuat harga minyak berfluktuatif di pasar dunia. Di sisi lain, pelaku pasar melihat tekanan inflasi yang tetap tinggi di Amerika Serikat setelah dirilis data inflasi pengeluaran konsumsi pribadi. PDB hanya sebesar 1,65%, direvisi turun dari perkiraan 2%. Selain itu, data klaim pengangguran awal meningkat menjadi 215.000, melampaui perkiraan 211.000. Di dalam negeri, Ibrahim menyempat cermati aliran keluar modal asing yang masih tinggi dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Teman-teman, ada kabar terkini ya. Rupiah menutup akhir pekan di level 17.880, turun 35 poin terhadap dolar Amerika Serikat.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Teman terbaik.

Oke, Tampro 2, kita tinggalkan lagunya Slang, lagunya yang manis banget, When You're Feeling Lonely, Tampro 2 dari Produk Jambi buat kalian. Oke, sekarang lanjut lagi mengulas informasi lifestyle, ngebahas tentang pemelihara kucing. So guys, kalau kamu punya kucing di rumah atau sedang pertimbangan untuk memelihara, ada kabar baik yang mungkin kamu belum tahu. Bukan sekadar teman bermain yang menggemaskan, kucing ternyata membawa segudang manfaat yang nyata bagi kesehatan baik fisik ataupun mental. So di sini kita bakal ulas manfaat memelihara kucing untuk kesehatan. Yang pertama, manfaat memelihara kucing untuk kesehatan adalah membantu mengurangi stres dan tekanan darah. Pernahkah teman produser merasa jauh lebih tenang setelah menghabiskan waktu bersama kucing? Ternyata perasaan itu bukan sekedar kesan mata saja atau kesan semata, tapi mengutip dari laman headline, berinteraksi dengan kucing terbukti bisa menurunkan kadar kortisol, yaitu hormon yang berkaitan dengan erat dengan respon stres dalam tubuh, sekaligus membantu menurunkan tekanan darah. Saat teman produser menghabiskan waktu bersama kucing, tubuh merespon dengan melepaskan hormon-hormon baik seperti serotonin, dopamin, dan oksitosin. Hormon oksitosin tersendiri dikenal berperan penting dalam membangun ikatan dan meredakan stres, serta secara fisik membantu menurunkan detak jantung dan membuat nafas lebih teratur. Melansir dari headline, sebuah studi menunjukkan pemilik kucing terbukti memiliki detak jantung dan tekanan darah yang lebih rendah saat istirahat dibandingkan mereka yang tidak memiliki hewan peliharaan. Dan teman produa, bahkan hanya 10 menit berinteraksi atau bermain dengan kucing sudah cukup untuk membantu menurunkan tekanan darah. Jadi yang pertama ya, manfaat memelihara kucing untuk kesehatan teman produ ya, membantu mengurangi stres dan tekanan darah. Meskipun kamu cuma bermain atau berinteraksi dengan kucing selama 10 menit, itu sudah cukup membantu menurunkan tekanan darah. Next sama produ Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya beberapa manfaat memelihara kucing bagi kesehatan.